Yowasum. Ongeye de kranga orodete no baito. Alanda nandan dan na to na un kum kongai kade nanan berklayo. Adi berklayo ya konda ke ngo konda. Bende ngon kemde. Rine avita najinangar selin. Avita najinangar selin ni ni guto kondo kogi. En octobre, je suis allé à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de Kemkada Doro Kemkaga Kangoro Kol Bege Moskilim Buru Beboro Dawa Kamase Reni Oishigni Nji Doku Rangt Malangsin Anadinsin Ber Klayonto Dokorn Kadalen Ngeguto Ningt Indomie en octobre, coco, jinjikamento adi indolengi. Bailan geguto ningti doba deku. Tukra tu lokuando taba. Tukam dogia majita najinangarte. Nibai karchiam tukui de. Niba robo kono sota istasyon indandi doatna ila Rochelle niba. Robo kono uni adi tide ingan metrikasinya ke buso no ingei. Loyoni kari ndang laibe ik colonel ngar og maji leo ik capitaine njil dongar gregoire ik monsieur na tongar jide ake ik bel kemgar jacques ik naji ngarasna toma Ikungara dum Alexi ik madame l'artel rofin malande nyini kembe ke nyamenat la wo ik meshi dedum singar tumangar o madame marceline goyindul nyini kembe ke mundut malande nandan krangai kranto nandan si singa konte ke dengam ke malanga ke ke jiang Jadi awak di kemudah isi korod itu, najis maji soalnya kemudah ke yang rak rakir ini ada dua nembak korod lagi jadi korod itu kenara. Doa itu yang wonder dengan macam engkau kondo, enggak ada ikut kumgar jormo, kumgar jormo ni ba guto non doko ina September kau kini kemudah di kemudah badan ku, non doko ina September kau man kau ke. Kembar ku tujuh kujuh karena kemaya doa ni baik yang labdan ku mundur tu, ading ketujuh ni baik gua mui keran tu. Oh, ini ningti kendo aku dikidemi enam September ni baik yang bek gitar itu. Beran nak keran tu aku korang gak ni ingat kerat do. Koral gigi, akai gakerat do parwas gu, ni indar ni doa tu nai sen jang de. Dombau kembe ke mundu ake singa gara dogu ya koral ge ke kemparwas saint martir di luganda ke gidari yenan si krangai wo kranto akro directeur general ya entreprise ni lokalata albane le doaver madame ahmed jean duval ke njamenate Sehingga ni ingat kau jengka kau dega ke engan kiam dega malang, kiam beku mundu gitari, gane oji kiam daya si koror itu malang ni, doa dubu yote, on doa yote ko umbang kat nandere nengke kuto ningte, dan si kerak dan gangale, doa najik naral doa si sih mumbde ketu malang ke kiam beku mundu, ni kerang kerana nan visit nto bay. Yang tu ne atau ada barang yang mesti direkam ni.

Kitam ya nik nge guto tu kumgar jormo. Baya tun ni atok ndo marji ya di ndo mehe ya na wokto perkoto. Kembang kemi kendo iba tengan guto ti kutu so. Baik yang parwas Saint Jean de Dombau. Baik karje ki kem be kem mundu tu. Kanjir nge guto nu baran lukum aji kem kombi yan tu. Kalas mberke Tatol tata namta de marisi rajo charundu ma nge karnu barisi togu. Nadi kita mta asale ya woi pa kegir kujara tetok ninggain.

nga kom jogé dene singa kom jogé dingam gen Christ ge ala ndik si wasi si nuji ge gele gele togo si kom ne si me konta le si nge nuji je e se kusu kom kar je berber ge arsi kula je go me ji se ge doko logu nya si jwane nuji se nane je ge maji maji ne maji je laiki togo bele mbaka si ntos se kom si doko mbaka to maji se jenem kande ato pai pai graga togo nege dana kwa nuji kaulom targu toro kumbura naglem kwa adna nujidem bugun tundo dimanche nje komdugo dojo gris siri ke radio arcangel archi josef ngana tunda simba kasi ja kujene tajel bosia la ngi singa mongo je kuntum graga togo taribe felis mam togo jengro.

nga kom jogi dene singa kom jogi dingam gin kris ge nde jijen je signa kara arsi nta talag togo kando ko kutu tapia nda do bangne sige pakasi jenda jatu de kage ge uval ese kande godol ne jatu je ge doje ge ese kage ge kande uba yoriram lulkam alaglam lulkam ga kwasi je ge karakar lay to togo belam to